0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Uri makane kramani resire dasumu kalawe kampanye sono. Oji sakti ui muha. Nanging natang kecawake dene kekang sire dasumu ke. Yoyo mumungkara tinelar denire. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinia. Iya mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamani. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat niat nedi nikang kita.

0: Ageng kelara.
1: Jenoki menang nang menang. Iro aku dah sumu kutumi berani ngembaru kramani ngausir di Wijenaki.
0: Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

enak kayuan aka kanto bak kake enak tut kang arina bak singe kuapu ayo sang sayo sidok kakan raga boleh kang arina menak makin pada lungo hakan rika rilampah kita makan.

0: Adanku Sumitra pun enak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Enak rengenak kena kakanto aminta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh nih mari. Perannya Laksamana Yudho. Gede kaya olah dia. Bukar ayam wong karo dan apa dia nganggut. Satu leng kelawan kakanda yang tan mangkanda meh-meh ingulona pramu sakya.
1: Ha ha ha ha!